tsala ya me lokalo lwa re ri kile re sa tsola sepe hela me re tla boela kwa modimo wa rona re sa tsa le sepe bona mongwe wa babini gapi na se fela mo siona a re motlhang ke phagamang ke tsenang gareng ga maru ke sia lefatshe la matlhoko

0: re yona ke yo sa bua yalo a tsaraganyo ya tlhalosetsa batho ka go sega di nete gore go rekisiwa jang a ke bone ya nya o tlhalosetsa gore nete e bereka jang gore e segiwa jang e bereka jang di-price assessment gano sa or horongo twenderta ke $100 se sengwe sa 42 ke 110 ke price ya semente gano ye o kgona go tla go se reka o ntse o lebile gano mama 100 mama will di praten besegomete gare gote daso moretsa tlo sešhaba tla go ithuta dumela officer dumela
1: ra dumela ra net bi ke kom go check wat word daga verkoop is binne laat ek toch plas toe vat ja go siame
0: siame ja nja o tlo go sheba di-price ano nako se dingwe ga se go tla go reka tswetswe ke tla go tla go bona hela gore nya ke bokae dilo kae o bo heta hela e re ka mosota o kgona go tla go tsena botse gore jaanong o kgona go reka se se o itse gore jaanong selo se ja bokae ke dumela gore ga o tla go sheba le gone mogao o ka ituta dile dintsi ka gore ba go neela thuso e e siameng e e maleba ga ke re o itse gore ga o tla nako le nako o tla go sena kotasi ba go bolelela ba go naya dilo tseo o ithuta o bona gore ta kotasi ya selo se e bereka jang jaanong ditoro tse direkisa ya mohutwa dilo tse mogaetso mo kobabese mo dintsinyana yana ke tse gore yana wena o tla ipaa ga kae go ka tso mo go wena gore batho jana go tsena ga kae o bonse se go siametseng boammaaruri hela ta tswetswe o salela ko morago tswetswe tla go tsena ta o tla go reka ta o tla go bula rekene ya gago jaaka o utlwile re mongwe a re nyaya bontle ke gore o kgona go oketsa madi gale le gale o baba o baya o baya e re ga o bona gore tsa madi a lekang jaanong o bo kgona go tla go reka jaanong ka madi a o a beileng se o batlang go se reka ke re jaanong ga o ntse o spara jaana o tlala ko mogopolo o sela gore ke ne ke re ke diase mme a ke dise ke ne ke re ke diase mme a ke dise e re ko moragong jana tsa o bona gore okay jaanong ke siame jaanong ke bone se tota ke se tlhwang ka pele yotlhe o bo o tla go reka se e le gore se tlabe se le sentle se itumedisa ebile se kgatlha ebile se kgatlha mo nako ena ba e le gore ke bone baagi di-builders le bone tota ke dumela gore ba bone ba itumetse go heta ka gore ga go na le koloi jaana e tlabe e ba ise dilo ko ba yang gone jaana e tlabe le boammaaruri e tlabe e le boitumelo e le ruri boitumelo tota motho a sotlhegela ka dilo tse di farologang jalo mme a bona gore dilo di gone mme jaana gone o bona gore boitumelo bo gone mo nako ena bomme ba reka gologano ke bona mme ke yona gore kile motlhamo yo kwa kgwebo eo ore ke dilo tse dintsi tota tse ke di bonang gano go a rekiwa gologano ga go tshamekiwe batho ba reka ba itumedisa go bonna sentle motswana ke sa mmoneng gano ga ke a bona motswana a tsena a tla go reka ebile e le gore jaanong motlhamo ba tlile maabane a ne ke seyo ba tlile go reka pele ga nako santse tla sheba gore a tla bona bangwe ba e kgonang go bua le bone ka go reka mo popkebitse ke ile ka re o na le nako go itlhela kgwedi e tlang e tlhola matsi a le marataro se sa ga June jaanong go raya gore go tla be go hela jaanong ka special satsi la gompieno kgatsadi yake le moretsi wa tiro wa sešhaba a ke bole ko studio ke kgoma ka mo nako hela pele jaanong ke ka tswelela gape le wena.